0: million binani sara ala mandidi kwani fana kwala furuba bololo gafe mena kana bolo Facebook kan na ebela badi koko boy kititela kanya ire kala ko dondoli men kena nyawdi ko hansan lolu ko naka ningon nagbreke kwadi simna na kabla kasula kabini utkaro telesena bela ba minara kabla kasula kwabra nan ninkanu ani totien kan na se ko nakri imam bama na imam mad saliu kamaradi kitildo bela ba ka ira kwani misana ke wali mendo ala laf sallal braira kwal dinal dala kasi kitiponna ala kwadina labla nyamema sola bato men keri imam mad saliu kamaradi wotra ka ira la la la selido kwabra dinye bela bama kwa yala nyinina ko kuna silu fana dinyama ko kititelal fana dinye bela bama fanta konde konakri RFI
1: Senegal wasadeu ye saria dota kunun ka yele maniu do bara saria o ani amukola do bara saria sunka ni anko code du travail et code de la sécurité sociale misalila muso konoma uka segena finye bo wahati congé de maternité bebo dogo kuntani nanina kabla dogo kuntan ani shigina sindi wahati aletma fanabena ke kalu muganye kakon kalotan ani nduru de tundu ofuruba barako ministry mamdou lamine diante ye o nyeta khaw la fasa kosobe aniko ye barakela o ka josaria do ye minuka kanka labato en nigeria jamana na ku jamana kono bi de jamana kun tigini wasadin kalata o kany ni nyana jew dabora o kalata o dabo lendo bolo dalendo sa samba flani mugani bolon la janvier kalo ki le tan ani woro la kalata ko nyana bokulu ka fola chebotani kononto de bena usanganyo kona wasaka jamana kun tigi bola tinubu norobila o mi ye cheboyi aka strategy flana nofe chebo bisika fali yani sibrido natache nga baba watara ubebe wilika jobla ni wahati wala saka kalata lauka dana ya soro
2: jati bintu yani o kalata uche janvier kalu natala chebo beno uson ka kalata la million kemede la son uye jamana mume bela jelena kabini kelen fam bela jelen beki ka barabulu dalu nyefo nukwa fere ubena mundi nigeria jamana de uma nuye sesoro kalata nununa jamana kunti bola ameda tinumbuka politiki ton APC moko kolobenu sinsin kosebe uka yele mali bolo daleun barakeluni haklino dikan yolo minu dabo uka sarati folokono okmaka onchari la APC kuna foninko nyana bobaga bala Ibrahim Nefe moko chama werew de ben minu menu disida jamana kuntiki tala olube ku sinsin gele yaw de kan bola tinumbu maseka fere jonjon soro minu na wasaka Nigeria ka wala lafia uye boko aram jatike wale kuluka binkanu neke misaliye oluminu nyonya lendo kosebe jamana mara chama kono uye soro ko gleyani fantayan fana kon kosebe min warala bulletin mbuka ni saratin kono politiki ton congrès démocratique africain ADC ka chebo atiku abubakar minye joro flanan soro samba flani moni saba jamana kuntiki kalatala ko alebena fere soro o ko belana skwandira nga ko yani o che ubena yala kase jamana de umani kula son ukadon akaton kono folo kafrali kan peter obi e minye 600 congrès démocratique du nigeria ka chebo ye aleku ba feka kalatala u kanchama soro jamana fambe minte akamara dronye osera fe ale bena ajigida rabiu musa kuankwa so de kan akadankan politiki ton kono fanga sina franga kulu je sans moro binto kolu ba fe ka chebokle ne suwandi u tola wasaki disida bonati lubutala olubena olatigata utikalo kle bisabani kle nata u kwala je ba senfe uko ola nyininye ka franfran nu ne toino uye ominke samba flani moni sababinto
1: baba watara ka nye folio eti kongo ebola bana be ka waraka tafe jamana nyi maraba ka be ka fero bila sinka wala sa akana se faba Kinshasa kono kalanko ministry fananya jira kunu ko kalambe nata wakati la septembre kalo daminena atena bo adogo koronga ko feredo debena bila sinka yoro la banani nkele ndonga dadigike o yoro minuna ambe wakati mina iko 600 ebola banaye moho bafla ni kemesa bani ko de boni unina marabahauka afola ko duvar biya sam mugan tigitigiye ni probo koala ka noho bagaman fe ton keme duru tumbona Abidjan o wakati hakli halisa ni nina kili tunka gene sigida deuma o tumbone na bona sigida chama de kono iko abobo vridi jon industriel fokata si akwedo nyamambo yoroma samuga akasara nyinko o bon yoro nube lakhalia jumande kono lela mande benya fulike kabo Abidjan.
3: Probo kwala noro barama bona, yorotan ani segi minuna, fo ita jirabi, ko fen fanatiman bona, yen yoro ula, abe sa on mwambo sisan. Abo wakin dondala, noro barama imbona, yoro mina, so ujolaye.

0: tulantan kulu ndege karamo kura yoko anka soro ko jamukan kenekan isu bizarbo benata na yi nono kunkan lade tamnindo kenekan sali senegal kono nga yano kake 600 fari kolo nga nage kenedo azie kone cap vert tulantan kulu ye dege karamo kura do soro
1: awo sarata atoye umberto betencourt ale de blala bubista nona omiye kuba ke nere kembleu ye ka coupe du monde 16e de finale sera soro dege karamo kura nya de bena taganye ni barato ye krenkrene ala samba flani mwani wolon fla kan strangini tulantan o baro yere bena dabo septembre kalu natala betencourt be tulantan kulu do iko atrechi bao ale de kunye Bobista ka danga ye coupe du monde temelin sinfe aka bara fando bina nyeshika fero blasinka wala sa tulanta kulin kologrialin kasekato
0: Senegal ka bambagien aleni lazio tulanta kulumbe kumanyo yaula
1: kosebe lorient tulanta na korin ba fe ka ta lazio tulanta kulu kono italie jamana na seria do badira ko abe inafo benkam be fe ka soro fan flow ni nyoronche ba ko kumanyo yo tablo be bolony makan kuna funia ubajira ko Senegal tulantane sila Italy jamana kono ka ban wala saka Kenya sikesike luke anika benka laben labon sigisinka ansarata
0: Europe League des Champions baraj nyorondan kun fola kun kera kunu
1: ko sebe danfra yela kunu tulantane trata don ta che o misin fe kun be sabo o be kun kun che la flani bina kunu tulantauna flani bin kele ani sebra ya fla de sorola o yere ye tulanta kludo garsiga bunya nyeta sorola o doye budo glimti ale sela ka sebra soro nek ni mego kan chelu saba ani kele ko segi tulanta bena ke budo glimti kaso fanre fe Celtic Glasgow mamunu mununi laskiye o yo sebe koro o gosi chelu saba ani fu Femye ya Tureka Slovano Bratislava ye ale desela akaso NK Selj Nyakoro. Atulantan kwenche la flani bina chelu kila nikele. Kasro ya Tureka chedon de foloye chelu do sangatanduru na wati. Nga umaseka amara nyani tulantan kwenche wati che. Kwa sigi tulantan bedake Sloveni jamana de kwa nala sarata.
0: Atletico Madrid ye sebaya soron kunu Malaga Nyakoro Espanyka Liga Kenekan.
1: Oera de do Atalanta kunchela chelufla anifu Atletico Madrid do selaka ka sebraya soro ka championnat Atalanta folo kenekan o espagnol championnat d'abola dro kun franche temele yani Atalanta club bella jelenka ek le folo Atalanta unche Atletico bejoro sabana de la nikuru sabaye Deportivo Alaves de Vena joro folo la bau ulu kunye sebraya soro reta fekan chelu sabani fu o Deportivo yere ebina aka championnat Atalanta flana ke bi o stratege la ou ni rayo de bina nyo la soro nege kanye tan kono ton mande dougou wakati la
0: inike nye fale la zye kone
1: amire fou
0: ambeto ni fari kolo nyana ge babu de ye moho wole len fanan kenekan Senegal tolantan kulu ya kula si danteli sebedo kono kuna sini kuye France tolantan kulu njala tigi koro ni nis dege karamo koro Patrick Vieira de Sougandi kake Senegal wara uka dege karamo kuraye nimbena ke asinya folo de yekia inka ke jamana do ka dege karamo ye na kuturama bao Senegal tunatan ku chakera barakela do yala sekunu kukuma kande drombu ni nyokon ke folo na kuku accord de principe ula na kuturama Patrice Vieira de Bena ke Pape Tiaw Noro Blaye ayere bangi dugu Dakar kono Sori Ibrahim ye wole bla kuna fole dilani fari kulo nyana ge ko lomba Mamadou Kanté de ma ka masala ni ko inka ambula me
2: Mamadou Kanté ini nyantuma
3: Sori ini nyant
2: RF mudela Patrick Vieira de Sougandira ka ke Senegal tonantan kulu de karamo koyi
3: ave fo de folo dronka men ke barnaya koyi bawma atoho be kenekan ave wahti nimbo ka bi Pape Tiaw sembora bara la position bawma ankana nyira Patrick Vieira ave san tambo binaye de karamo koyi wafana Senegal dende don harina soro a men tonantan ke Senegal jamana kono bari wolu be e kera ko le munu yalo aya to po federation nyamo ko nyatile Patrick Vieira la ka sugandi ka ke Senegal dege kala moye wala sa samunu benale akike Senegal ku nyamoya nyam la ta amatla be ke tumuna wala sa coupe d'Afrique mun fele nyenale ke seke tara ata Senegal itumun
2: na nia chien folo konye aka jamana ta dege karamoya la kadaka ayaka bara bela jelenke ya fois santam min ke dege karamoya la obetu ye club de 600 kana équipe nationale yereta yala efe ni sugandili anyena
3: sugandili de lo muñalon anyana wol mamenya fo ka damina de wo kesegesegesege san minnu bɛnale walima don

0: nage kan ye sigin tamra ni sanga tanye mandi
1: sarata kamara
0: Aweka elfi de la me alisa amneke wala kofe doni moho wole lenkene suri ibrahim ni farikulu nyana gyako ulombani kuna foli dila mamadou kante bena masala Patrick Vieira Senegal tulantanko chakeda ya la sekuye umin sugandi kake uka tulantanko ndege karamo kura yoko anka soroko gemukan kenekan isu vizarbo benatana yi nono kunkan lade tamnindo kenekan sali Senegal kononga yano kake 600-600 farikulu nyana gye kenedo Zia kone Cap Vert tolantan kuluye dege kala mokura do soro.
1: Awo sarata atoye Umberto Betancourt ale de blala Bubista nona omiye Kuba ke nire kembleuye ka Coupe du Monde 16e de finale sera soro. Dege kala mo kuranya de bena taganye ni baratoye krenkrene ala samba flani mwani wolon fla kan strangini tolantan o baro yere bena dabo septembre kalu natala Betancourt be tolantan kulin do iko atrechi bawo ale de kunye Bobista ka danga ye Coupe du Monde temelin sinfe aka bara fando bina nyeshika fero blasinka wala sa tulanta kulin kologrialin kasekato
0: Senegal ka bambangien bambagien alini lazio tulanta kulumbe kumanyo ya wala
1: kosebe lorian tulanta na korin ba fe ka ta lazio tulanta kulukono itali jamana na serie a do bajira ko abe inafo benkam be fe ka soro fanflo ni nyoronche ba ko kumanyo yo tablo be bolonyu makan kuna funia ubajira ko Senegal tulantana sila Italy jamana kono ka ban wala saka Kenya sikesike luke anika benka laben labon sigisinka ansarata
0: Europe ka Ligue des Champions barrage nyorondan kun fola kun kera kunu
1: ko sebe danfra yela kunu tulantani trata don ta che o misin fe kun be saba o be kun kun che la flani bina kunu tulantauna flani bin kele ani sebra ya fla de sorola o yere ye tulanta kludo garsiga bunya nyetra sorola o doye budo glimti ale sela ka sebra soro nek ni mego kan chelu saba ani kele ko segi tulanta bina ke budo glimti kaso fan refe Celtic Glasgow mamunu mununi laskiye o yo sebe koro o gosi chelu saba ani fu Premier ya Tureka Slovano Bratislava ye ale desela akaso NK Selj Nyakoro atulantan kunche la flani bina chelu kila ni kele kasro ya Tureka chedon de foloye chelu do sanga tanduruna wati nga umaseka amara nyani tulantan kunche wati che kwa sigi tulantan bidake Sloveni jamana de kona la sarata
0: Atletico Madrid ye sebaya soron kunu Malaga Nyakoro Espany ka Liga Kenekan
1: Oera de do atulantan kunche la chelu fla anifu Atletico Madrid do selaka ka sebraya soro ka championnat tulantan folo kenekan o espanyol championnat dabola dro kun franche temele yani tulantan klu bela jelenka ek le folo tulantan che atletico bejoro sabana de la nekuru sabaye deportivo alaves de bena joro folo la bau o lu kun ye sebraya soro reta fekan chulu sabani fu o deportivo yere bena aka championnat tulantan flana ke bi o stratege la o ne rayo de bena nyola soro nege kanye tan konoton mande du watila
0: Il fallait la dire qu'on est.
1: Amira Fou.
0: Ambetoni fari kolonyana ge babu de ye moho wolelen fanan kenekan Senegal tolantan kulun ya kula si danteli sebedo kono kuna sini kuye France tolantan kulun jalatigi koroni nis dege karamo koro Patrick Vieira de Sugandi kake Senegal wara uka dege karamo kuraye nimbena ke asinya folo de ye kia inka ke jamanado ka dege karamo ye na kuturama bao Senegal tolantan ku chakera barakela do yala si kunu kukumakande drombu ni nyoron ke folo na kuku akord de principe Ola na kotorama Patrice Vieira de Benake Pape Tiaou Noro Blaye ayere bangi dugu Dakar kono Sori Ibrahim wole bla kuna fole dilani farikulo nyana geko ulomba Mamadou Kanté de ma ka masala ni kuinka ambulame
2: Mamadou Kanté ini nyantuma
3: Sori ini nyant
2: RF mudela Patrick Vieira de Sugandira ka ke Senegal tonantan kulu de karamo koyi
3: Ave fo de folo dronka menke barna ya koyi bawma atoho be kenekan abe wati nimbo ka bi pap taw sembora bara la position bawma ankana nyira Patrick Vieira abe san tambo binaye de karamo koyi wafana Senegal dende don harina soro a mentolon tanke Senegal jamana kono bari wolu be e kera ko de munu yalo aya to po federation nyamoko wi nyatile Patrick Vieira la ka sugandi ka ke Senegal dege kala moye wala sa samunu benale akete Senegal kulu nyamoya la ta amatla be ke tugumuna wala sa Coupe d'Afrique mun plenye nale